0: mutabani yitomwogeze ayogere naye baba litako mkobozi nawe kakanye baba tukende kutwala yitomuko mwogere bana
1: katubebele naba bebele bebu bebele ngatuma nyebe bebu bebele oro tubebele ngaba bebele bebu bebele mu program agafa ebu bebele
2: Chawuli di zaga febubebeli wanoku.
3: Ika madi weswa guwakami na usteo zaka. Yo, mutabani wa mwali mchua.